Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Nah, buat teman Pro 2 yang di pagi hari ini udah produktif ya, tentunya udah bersiap mau pergi kerja atau mungkin mau bersiap-siap ke tempat yang ingin dituju untuk memulai aktivitas pada hari ini nih, tetap semangat teman Pro 2, jangan lupa awali hari dengan bismillah. Dan buat teman-teman Pro 2 yang beragama Islam nih, yang sedang menunaikan ibadah untuk puasa asuranya pada hari ini, semoga diberi kelancaran dan harapannya di tahun ini bisa tercapai ya teman Pro 2 ya, amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, walaupun cuaca pagi hari ini tuh duh cocok banget ya untuk bermalas-malasan di dalam kamar ya enggak sih teman Pro 2, tapi harus ingat nih ini masih hari Kamis, belum weekend teman Pro 2, jadi tentunya tetap semangat mulai hari, jangan lupa afirmasi positif agar hari-hari kamu terlewati dengan hal-hal yang positif. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal cuaca yang mendukung banget atau cakung nih, pastinya identik banget sama yang namanya kamar tidur ya. Tapi di musim kemarau yang identik dengan cuaca panas, yang tentunya bisa membuat suhu di dalam kamar terasa lebih gerah, terutama saat malam hari, di mana kondisi ini sering mengganggu kenyamanan tidur sampai tubuh sulit untuk beristirahat dengan optimal. Nah ternyata ada loh teman Pro 2 beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan atau terapkan untuk menjaga kamar tidur tetap sejuk meski cuaca sedang terik nih. Tentunya dengan menciptakan suasana yang lebih nyaman, kamu pun bakal tidur lebih nyenyak sepanjang malam dan bangun dalam kondisi yang lebih segar. Jadi ini juga bisa membantu kualitas tidur kamu biar lebih terjaga ya teman Pro 2 ya. Nah ada beberapa cara yang bisa kamu coba, yaitu yang pertama adalah mematikan dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Karena salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga suhu kamar tetap sejuk adalah dengan mematikan dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan, seperti televisi, kalau misalnya ada televisi di kamar ya, terus juga laptop yang mungkin habis kamu gunain untuk kerja atau buat tugas nih, sampai dengan charger ponsel. Dan tentunya barang-barang ini tuh bisa menghasilkan panas teman Pro 2, bahkan saat dalam mode siaga pun karena masih mengkonsumsi daya listrik. Nah meski panas yang dihasilkan satu perangkat mungkin tidak terlalu terasa ya, tapi kalau misalnya gabungan panas dari beberapa peralatan elektronik yang menyala di kamar berukuran kecil, ini bisa membuat ruangan terasa lebih gerah nih. Karena itu membiasakan diri mematikan dan mencabut perangkat yang tidak digunakan ternyata bisa membantu mengurangi penumpukan panas sekaligus menghemat energi. Nah bukan hanya itu aja, masih ada beberapa cara lainnya untuk menjaga kamar tidur tetap sejuk sepanjang malam. Nanti Wulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk teman Pro 2.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: aku bawa barang nih. Baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline. Lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba nggak?
1: Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Wah, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba. Cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata. Bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif. Jauhi narkoba, karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih dengan cara menjaga kamar tidur agar tetap sejuk sepanjang malam, agar kualitas tidur kamu tetap terjaga tentunya ya. Untuk yang pertama tadi adalah mematikan dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Selanjutnya nih, tempatkanlah kipas angin secara strategis. Jadi kalau kamar kamu menggunakan kipas angin nih, kamu bisa memanfaatkan kipas angin dengan cara yang tepat tentunya. Kamu dapat membuat kamar terasa sejuk saat malam hari. Nah, kalau misalnya kamar memiliki beberapa jendela, coba deh kamu arahkan salah satu kipas angin menghadap keluar jendela. Tentunya ini bermanfaat untuk membantu mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan atau dari kamar kamu. Nah, sementara itu, kamu bisa membiarkan jendela lainnya terbuka agar udara malam yang sejuk masuk dan menciptakan sirkulasi yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah gunakanlah Gordon Blackout ya teman Pro 2 ya. Jadi maksud Gordon Blackout itu dibuat dari material tebal yang dirancang untuk menghalangi masuknya cahaya matahari dan juga sinar ultraviolet ke dalam ruangan. Nah, tentunya hal ini itu bermanfaat untuk membantu menjaga suhu kamar kamu tetap lebih sejuk. Dengan mengurangi paparan sinar matahari, teman Pro 2, secara langsung panas yang masuk ke dalam kamar pun tidak diminimalkan. Pastikanlah gorden tetap tertutup selama siang hari, terutama pada kamar dengan jendela yang menghadap ke timur, selatan atau barat dan menerima banyak sinar matahari. Nah, ini merupakan cara yang tepat ya untuk membantu dan mencegah dinding, lantai atau mungkin furniture dalam kamar kamu itu menyerap panas berlebih, sehingga kamar kamu tetap terasa nyaman saat malam tiba. Kadang ada kan emang yang udah malam gitu ya, walaupun hari udah gak panas lagi, tapi dinding kamarnya atau lantai kamarnya masih tetap panas nih teman Pro 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boy?
1: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, untuk cara selanjutnya adalah yaitu pilih spray berbahan sejuk ya. Jadi kalau misalnya cuaca emang lagi panas banget, kamu harus pilih spray yang bahannya tuh emang sejuk dan juga nih membuat kamu tidurnya jadi nyaman teman Pro 2. Di mana pemilihan spray ini juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan tidur saat cuaca panas. Nah, spray yang terbuat dari serat alami atau serat bambu itu umumnya memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dan terasa adem saat digunakan. Beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan antara lain adalah katun Jepang, tencel, dan juga serat bambu teman Pro 2. Yang terakhir, kurangilah penggunaan lampu yang menghasilkan panas. Di mana lampu pijar atau lampu dengan daya besar itu bisa meningkatkan suhu di dalam kamar ya, karena menghasilkan panas yang tentunya saat kamu gunakan. Jadi untuk membantu menjaga ruangan agar tetap sejuk, kamu harus mematikan lampu yang tidak diperlukan nih sebelum tidur, atau kamu bisa beralih ke lampu LED yang menghasilkan panas lebih sedikit. Tentunya dengan begitu teman Pro 2, kamar akan terasa nyaman dan kualitas tidur pun menjadi lebih baik sepanjang malam. Nah, itulah beberapa cara untuk menjaga kamar tidur tetap sejuk sepanjang malam. Kira-kira kalau misalnya kamar kamu panas nih malam hari, kamu bisa mencoba cara-cara tadi yang udah aku spill. Siapa tahu kualitas tidur kamu menjadi lebih terjaga dan tentunya di pagi hari kamu bisa bangun lagi dengan suasana hati yang lebih positif.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bisa mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Ya teman Pro 2 masih bareng Ulan ya, yang bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Selanjutnya nih kita bakal ngobrolin dengan kebiasaan malam perempuan yang menolak tua. Kira-kira gimana ya caranya? Karena tentunya setiap perempuan pasti ingin selalu tampil cantik, sehat dan awet muda ya gak sih? Walaupun usia udah bertambah, pastinya mereka menolak tua dengan melakukan beragam upaya perawatan teman Pro 2. Gak hanya sekedar memakai krim perawatan, banyak nih perempuan yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi pergi ke klinik kecantikan. Nah, apakah kamu termasuk di dalamnya juga nih teman Pro 2? Tapi kamu tahu gak sih? Ternyata kebiasaan malam yang konsisten aja itu bisa membantu mendukung proses awet muda kamu. Jadi teman Pro 2, melansir dari Global English Editing, ada beberapa deretan kebiasaan malam perempuan yang menolak tua. Untuk yang pertama adalah tidur tepat waktu. Jadi gak bisa dipungkiri ya, karena seringkali kita nih mengabaikan pentingnya mendapatkan tidur yang berkualitas. Padahal tidur itu teman Pro 2 bukan hanya sekedar kita ibaratnya mengistirahatkan tubuh aja dari padatnya aktivitas seharian yang udah kita lakuin nih, tapi ternyata tidur juga memberikan tubuh kita ini waktu untuk beregenerasi dan menyegarkan diri. Nah, sel-sel kulit akan menggantikan waktu tidur untuk memperbaiki dan meremajakan diri kita. Jadi di malam hari, perempuan menolak tua akan langsung tidur karena mereka sudah memiliki jadwal tetap nih teman Pro 2. Jadi mereka tentunya membatasi waktu menonton layar, tidak membuka tugas, dan akan menciptakan lingkungan tidur yang tenang untuk bergegas pergi tidur. Cara selanjutnya adalah minum banyak cairan secara teratur, di mana penulis Eliza Hetley itu mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu nih dengan seorang perempuan berusia 50-an teman Pro 2 yang sering disangka masih berusia 30-an. Nah, ternyata rahasianya adalah minum banyak air, terutama di malam hari ya, karena kebiasaan minum segelas air sebelum tidur itu bisa menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dan mengeluarkan racun dari tubuh kita. Gak hanya sampai di situ aja, masih ada beberapa cara lainnya yang tentunya bisa kamu lakukan dan bisa juga menjadi kebiasaan kamu di malam hari untuk menolak menjadi tua.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, masih dengan kebiasaan malam perempuan untuk menolak tua ya teman Pro 2 ya. Untuk selanjutnya adalah tidak melewatkan perawatan kulitnya. Jadi bukan hanya dari dalam, perawatan kulit juga harus diimbangi dengan perawatan dari luar juga nih. Bukan berarti harus menggunakan produk perawatan yang mahal, tapi perempuan awet muda yaitu dia yang menggunakan produk yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kulitnya dan juga digunakan secara teratur nih. Tentunya di saat kita udah beraktivitas nih teman Pro 2, pastinya kita bakal membersihkan kulit wajah kita dari sisa debu dan juga make up, jangan sampai terlupakan ya. Lalu kamu bisa menggunakan toner untuk menyeimbangkan pH kulit dan menguncinya dengan pelembab. Tentunya cara ini merupakan cara yang sederhana, tapi dengan menggunakan produk yang tepat yang digunakan, ini bisa mendapatkan banyak manfaat ya untuk kulit wajah kita tentunya. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan pola makan. Jadi apa yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya sekedar mengenyangkan perut aja, tapi juga membawa efek untuk tubuh kita. Dimana perempuan awet muda itu pastinya memahami nih pentingnya pola makan seimbang, seperti konsumsi makanan kaya protein, rendah lemak, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian utuh. Bahkan sederet makanan yang udah aku sebutin tadi ya teman Pro 2 ya, itu menyimpan vitamin dan antioksidan yang penting untuk tubuh kita. Gak hanya itu aja teman Pro 2, mereka juga menghindari ngemil larut malam nih, terutama makanan manis dan juga makanan olahan. Nah, untuk yang terakhir adalah bersantai untuk melepaskan stres. Di mana perempuan yang sering menganggap lebih muda dari usianya, itu pastinya mereka tahu nih pentingnya memanfaatkan waktu untuk bersantai melepaskan stres mereka. Alasannya nih teman Pro 2, tentunya stres yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan penuaan dini. Karena setiap malam mereka meluangkan waktu terbaik untuk diri sendiri, walaupun ini merupakan cara yang sederhana ya, tapi tetap ini bermanfaat. Contohnya aja hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan stres nih, tapi tetap memperoleh manfaat yang luar biasa, adalah mendengarkan musik, atau mungkin kamu bisa yoga dan sekedar duduk diam sambil bermeditasi. Nah, itulah beberapa kebiasaan malam perempuan yang menolak tua nih teman Pro 2. Nah, gimana nih setelah mendengar ini, apakah kamu mau mencoba melakukannya mulai dari sekarang teman Pro 2, biar kelihatan awet muda tentunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Melting and sound, silent night pass on. Thoughts of forever are so scary. Bad blessings, she who

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu, serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Kamis 25 Juni 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjab Timur, Tanjab Barat dan juga Bungo serta Merangin. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, Merangin, Sarolangun dan juga Tebo. Ya, Temam Pro 2 untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 94% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 15 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk titik panas sendiri pertanggal 24 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, Muaro Jambi 2 titik panas dan Tanjab Barat 3 titik panas. Forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 25 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan di formasi pukul 9.14 waktu Indonesia Barat nih, kita bakal ngobrolin soal judi online nih teman Pro 2. Dimana judi online ini merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau bahkan tablet nih. Nah, permainan yang tersedia diantaranya adalah slot, poker, kasino, dan juga taruhan olahraga teman Pro 2. Jadi praktek ini tergolong ilegal di Indonesia karena melanggar hukum yang berlaku dan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Menurut pasal 303 KUHP, seseorang yang melakukan perjudian itu bisa dikenakan hukuman penjara sampai dengan 10 tahun atau bahkan denda sebesar 25 juta rupiah. Kecuali kalau misalnya memiliki izin dari penguasa yang berwenang ya. Selain itu pasal 27 ayat 2, jangto pasal 45 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian dapat dipidana hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Jadi nggak hanya sampai di situ teman Pro 2, ternyata dari judi online ini banyak banget dampak negatifnya ya, yang tentunya sangat besar nih, termasuk menyebabkan kemiskinan akibat kehilangan banyak uang, memicu pinjaman online ataupun pinjol dengan bunga tinggi, menimbulkan stres dan depresi sampai dengan berujung pada tindakan kriminal atau bahkan bunuh diri. Selain itu judi online juga seringkali membuat pelakunya menjadi berbohong kepada keluarga untuk menutupi kebiasaannya. Nah, banyak kasus yang menunjukkan nih gimana sih seseorang kehilangan harta benda dan bahkan hubungan keluarga karena kecanduan judi online ini. Jadi teman Pro 2, kecanduan judi online itu memiliki banyak dampak negatif baik psikologis, fisik, ataupun sosial. Nah, dari sisi psikologis ini, orang yang mengalami kecanduan judi online itu bisa mengalami beberapa hal seperti depresi, stres, perasaan putus asa, dan tidak berdaya. Bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi karena itu teman Pro 2, perlu kita ketahui nih dampak kecanduan judi online ini pada kesehatan mental seseorang kira-kira seperti apa nih? Nah, untuk yang pertama adalah gambling disorder nih, di mana hal ini itu biasanya disebut juga dengan gambling disorder saat seseorang kecanduan untuk berjudi meski harus mengorbankan dirinya. Parahnya lagi ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya ini terus berlanjut itu bakal merugikan banyak orang, bukan hanya mereka yang berjudi nih. Nah, hal ini tentunya bisa membuat seseorang nekat melakukan apapun untuk bisa berjudi dan mendapatkan keuntungan besar dengan waktu yang singkat. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu adalah mencuri, menjual barang-barang yang ada di rumah, bahkan juga melakukan tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya bisa menjadi depresi ya teman Pro 2 ya, karena seorang yang kecanduan berjudi online akan menghabiskan banyak uangnya sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang nih. Nah, kalau misalnya mereka nggak menang dan kalah, yang terjadi adalah depresi karena tidak mempunyai uang untuk lanjut bermain lagi. Setelah kehilangan banyak uangnya atau mungkin sampai berutang ya, di mana orang tersebut bisa mengalami gangguan emosional dan juga fisik yang parah. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa dampak kecanduan judi online pada kesehatan mental seseorang nih. Nanti kita bakal balik lagi untuk nge-spillnya bareng kamu teman Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2, masih dengan dampak kecanduan judi online pada kesehatan mental ya. Tadi udah kita spill, yang pertama ada gambling disorder nih, terus juga depresi, kecemasan yang berlebihan, dimana ketika pejudi memiliki utang, mereka ini tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak berjudi lagi. Nah, dampaknya nih, mereka bakal mengalami kecemasan yang berlebihan karena memikirkan banyak hal nih, mulai dari utang sampai dengan kepada cara agar menang di setiap permainannya. Selanjutnya adalah kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain, karena ketika seseorang kecanduan judi online, mereka menjadi kurang tertarik dengan kegiatan lain nih. Hal ini bisa sampai di tahap berhenti untuk memikirkan hobi lain karena sudah kecanduan judi online ini. Bahkan beberapa orang bahkan mengalami halusinasi melihat diri mereka berjudi dalam tidur, dan mereka mendapati diri mereka memikirkan permainan mereka berikut nya saat mereka bangun nanti. Ya, yang terakhir teman Pro 2 adalah renggangnya hubungan dengan lingkungan sekitar. Di mana kecanduan berjudi online dapat membuat pejudi kehilangan minat untuk menjaga hubungan pribadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya nih. Jadi pejudi ini bakal sibuk dengan perjudian saja dan mengasingkan diri dari orang lain. Hal inilah yang menciptakan hubungan yang tegang dan perasaan terpisah dari orang lain. Selain itu juga hal ini bisa menyebabkan perasaan malu dan bersalah kepada pejudi, karena mungkin aja nih mereka meminjam uang dari orang lain dan tidak bisa mengembalikannya. Jadi teman Pro 2, pejudi ini bakal terus menjauh dari lingkungannya karena mereka kehilangan koneksi dengan orang lain. Mereka juga akan terus mencari pinjaman agar bisa terus bermain judi. Itulah pembahasan mengenai dampak dari kecanduan judi online pada kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kamu atau mungkin orang sekitar kamu sedang mengalami kecanduan judi online ini dan ingin keluar dari hal tersebut, mungkin ada baiknya ya teman Pro 2 ya, untuk memeriksakan diri ke psikolog, dan tentunya jangan tunda untuk memeriksakan diri sebelum kondisinya semakin memburuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kira butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Ya, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Santai Siang. Nih Teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Jambi melalui bidang kekayaan intelektual itu terus mendorong percepatan pendapatan indikasi geografis atau IG ya. Kopi Arabica Sungai Penuh itu sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki karakteristik dan reputasi khas. Nah, Teman Pro 2, upaya tersebut itu diwujudkan melalui kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh pada Rabu kemarin ya, tanggal 24 Juni 2026. Dan kegiatan koordinasi dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi, yaitu Ahmad Jomadi, dan perwakilan Badan Penelitian Pengembangan Balitbank Kota Sungai Penuh, perwakilan komunitas Kopi Arabica Sungai Penuh, serta tim bidang kekayaan intelektual intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Koordinasi ini ya, itu tuh bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat proses pendaftaran indikasi geografis Kopi Arabica Sungai Penuh. Sekaligus ya, memastikan kesiapan data dukung dan dokumen deskripsi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, informasi selengkapnya Teman Pro 2 tentang Kemenkumham Jambi dorong IG Kopi Arabica Sungai Penuh bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 MHz. Teman Pro 2 masih di santai siang ya, satu informasi lagi buat kita semuanya. Kanwil Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Jambi bersama Badan Wakaf Indonesia atau BWI itu akan meluncurkan gerakan wakaf uang pada 10 Muharram mendatang. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi ini Teman Pro 2, Manbud Daryono, dia bilang ya, program tersebut tuh bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa wakaf ini enggak hanya berbentuk tanah, bangunan atau aset enggak bergerak. Menurut Manhub ya, dana wakaf tuh nantinya akan dikelola secara produktif melalui instrumen investasi yang aman sehingga ya manfaatnya tuh dapat terus dirasakan masyarakat. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 tentang Kanwil Kemenag Jambi dan BWI luncurkan gerakan wakaf uang pada 10 Muharram bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Tamam Pro 2 FM, satu informasi lagi buat kita semuanya. Tamam Pro 2, nilai tukar rupiah ini masih berpotensi melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data ya, hari ini rupiah itu dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, Tamam Pro 2, pada penutupan perdagangan Kamis kemarin ya, nilai tukar rupiah itu turun 0,52% ke level 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan rupiah itu diperkirakan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Kekhawatirannya akan naik nya suku bunga itu membawa indeks dolar Amerika Serikat naik mencapai level tertinggi. Baru 13 bulan terakhir ya, indeks dolar Amerika Serikat hari ini itu diperkirakan bergerak di rentan 101,5 hingga 101,8. Dan para investor tambah lupan ya, itu juga mengantisipasi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat. Dan inflasi karena VCI itu diperkirakan akan naik 0,3% ke 3,4% secara tahunan. Dan informasi selengkapnya teman-teman Pro 2 tentang rupiah hari ini bisa dibuka melemah ke level 17.963 per dolar ya. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Lakukan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Temen Pro 2 FM. Masih di Santai Siang nih Temen Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semua ya. NASA itu berhasil mengungkap dua planet unik yang dijuluki ya sebagai Super Fab, dan ini adalah planet raksasa dengan kepadatan sangat rendah ya. Mengutip dari NASA, dua planet ini tuh dinamai TO1 ya, strip 791 B dan TOI strip 791C, bahkan nih keduanya sebanding dengan kapas permen ya. Nah, ini itu disebut sebagai planet tergembung atau paling ringan yang pernah ditemukan para astronom. Kedua planet ini itu mengorbit bintang mirip matahari bernama TO1 strip 791 yang berjarak sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. Dan informasi selengkapnya Temen Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

90,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2 masih di santai siang ya, bukan sekedar jualan. Ini cara TikTok buat live streaming itu lebih interaktif dengan konten yang lain ya. Dalam ekosistem perdagangan digital yang semakin kompetitif nih teman Pro 2, aku yakin ya, tantangan utama bagi kreator dan brand itu bukan lagi sekedar menarik audiens saja nih untuk datang ya, tetapi itu membuat mereka bertahan. Gimana sih bisa bertahan lebih lama gitu ya? Dan seorang kreator itu perlu memahami bahwa keputusan membeli dalam live streaming itu nggak terjadi secara instan. Jadi ya aku pernah yang lihat, pertama ini diawali dari aku live. Nah ternyata ya itu ada peraturan-peraturan yang banyak banget bagi aku. Terus kalau udah gitu ya, harus ada kantong ijonya. Ada yang tahu yang kayak gini? Belum ya? Nah itu nanti kamu bakal kayak gitu tuh nanti. Kalau misalnya kamu hanya live aja, terus collab, itu biasa tuh teman Pro 2. Nanti kalau kamu udah di atas itu, cie, nah itu harus ada kayak misalnya apa ya, keranjang ya, keranjang hijaunya teman Pro 2. Bukan keranjang hijau, keranjang hijau, keranjang orange, itu ada tuh nanti ya. Nah durasi nonton yang paling menjadi kunci agar audiens merasa terlibat ya, percaya, dan pada akhirnya ya tertarik berinteraksi. Nah karena ini nih teman Pro 2, pendekatan live streaming di TikTok tuh yang hanya berfokus pada hard selling ya, itu terbukti kurang efektif ternyata. Dan kreativitas, variasi konten, dan pengalaman interaktif itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Cara TikTok membuat live streaming lebih efektif nih, teman Pro 2. Untuk memahami transformasi ini ya, penting banget untuk kita melihat realitas di lapangan dulu. Para penonton kita apa, terus gaya live streaming kita dan yang menonton, kayak misalnya host yang hanya membaca skrip promo dan harga produk secara berulang, cenderung menurunkan penonton live nih, sehingga ya audiens tuh mudah berpindah ke konten lain ketika nggak mendapatkan pengalaman yang relevan untuk menghibur. Tapi banyak orang yang nggak tahu tentang ini ya. Kamu tuh harus sesuai tema deh kayaknya gitu. Kalau misalnya jilbab gitu ya, wah ini sebenarnya aku pelajarin dari beberapa kelas. Tapi dan di sini aku nggak bakal sharing tentang apa yang aku pelajarin di kelas itu ya. Tapi di sini aku bakal cerita yang aku kutip dari Bitunesia nih teman Pro 2. Sebaliknya ya, live streaming TikTok itu menggabungkan edukasi, hiburan, dan storytellingnya yang terbukti mampu menjaga perhatian audiens itu lebih lama. Interaksi dua arah, dinamika host, serta alur konten yang variatif berperan besar juga nih teman Pro 2 dalam meningkatkan rata dan potensi MGV TikTok Live. Nah dari sudut pandang ini nih, strategi live streaming itu nggak lagi diposisikan sebagai etalase digital semata, melainkan ya sebagai format konten yang utuh teman Pro 2. Nah karena ini ya, TikTok tuh ya menghadirkan media sosial, khususnya itu menghadirkan camping live streaming konten sebagai respon terhadap kebutuhan kreator dan brand untuk mengembangkan format live streaming yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Teman Pro 2 ini dibutuhkan untuk live di beberapa platform ya, semua media sosial teman Pro 2, nggak hanya satu aja tuh. Tapi gimana nih TikTok live streaming di diversification? Nanti kita bakal cerita ya teman Pro 2 tentang ini, gimana sih gitu ya. Terus apa aja nih cara ya untuk membuat live streaming lebih interaktif dengan konten. Nanti kita bakal cerita teman Pro 2, stay Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, Tomong Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih Tomong Pro 2. Siapa nih yang di sini tim makan bakso, soto atau hal lainnya? Atau apapun itu ya dengan kecap Tomong Pro 2. Nah, pastinya tadi banyak banget ya yang mungkin makan siang ataupun yang mulai makan siangnya di jam sekarang nih. Kecap ya, ini memang pelengkap makanan yang selalu hadir di meja makan sih. Ya, namun bukan hanya kalian aja deh kayaknya ya. Aku sendiri aja Tomong Pro 2 itu dari kecil udah konsumsi kecap. Karena bagi aku kecap tuh is the best gitu ya. Tapi Tomong Pro 2 dibalik keberadaan yang merakyat ya, ternyata ini tuh ngandung natrium yang cukup tinggi nih. Berapa sih kandungan natrium dalam 1 sendok kecap? Apa nih yang terjadi pada tubuh kita ya kalau misalnya terlalu banyak konsumsi kecap yang tinggi natrium? Berapa batas aman konsumsi natriumnya gitu ya? Ini dari Menkes nih, 1 sendok maksudnya ya. 1 sendok makan kecap manis itu ngandung sekitar 350 sampai 500 mg natrium. Menteri Kesehatan RI Menkes Budi Gunadi Sadikin itu baru-baru ini menyinggung tentang tingginya kandungan natrium dalam kecap manis melalui laman Instagram pribadinya. Dia bilang ya, 1 sendok makan kecap manis itu ngandung sekitar 350 sampai 500 mg natrium. Tahu nggak teman Pro 2, 1 sendok ya? Dia bilang gitu tuh. Nah, kalau misalnya rekomendasi WHO tetap tentang batas konsumsi natrium harian itu adalah 2000 mg. Berbeda dengan AHA ya. AHA itu merekomendasikan konsumsi natrium harian di angka 1500 mg untuk kesehatan jantung ideal. Jadi ya, saat kita menambahkan 4 sendok makan kecap manis ke dalam makanan, maka sebagian besar batas asupan natrium harian itu sudah terpenuhi. Jadi kebayang gak teman Pro 2, kalau misalnya kamu makan soto ataupun ya karena kamu udah makan nasi di pagi tadi, ya siang ini makan bakso gitu ya, atau soto, kari. Nah, itu biasanya ada juga tuh yang pakai kecap gitu ya. Dan kalau ditotalin kamu lebih dari 4 sendok, kebayang gak tuh? Kamu melebihi dari asupan yang dianjurin bagi WHO dan AHA. Nah, masih ada laporan AHA nih, lebih dari 70% natrium itu berasal dari makanan olahan dan restoran. Sekitar 11% itu ditambahkan saat memasak atau makan. Dan lebih dari 14% itu terjadi secara alami, teman Pro 2. Terus apa yang terjadi banyak kalau misalnya kita banyak konsumsi kecap, teman Pro 2? Nanti kita bakal bahas ini ya. Stay Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Iya, teman bro 2FM, terlalu banyak konsumsi kecap tuh dapat berdampak pada kesehatan. Ini yang dibilang sama Kemenkes RI ya. Dan aku kutip ini dari Beautynesia, teman pro 2. Hal ini tuh dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Arwariando Aryadno ya, SPPD KGEH. Mengonsumsi kecap berlebihan itu bisa mengganggu kesehatan. Ya, kalau berlebihan ya, teman pro 2. Menurut dokter Aru, asupan natrium yang berlebihan itu dapat meningkatkan hipertensi. Bila yang dikonsumsi berlebihan itu adalah kecap manis, kandungan gulanya itu juga dapat meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan lain-lain. Nah, selain mengingatkan hipertensi ya, Amerika Association itu juga mencatat bahwa konsumsi terlalu banyak natrium atau garam ya, itu dapat meningkatkan resiko kondisi lain seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal dalam jangka panjang. Sementara ya, untuk jangka pendek itu mengakibatkan orang mudah haus. Tinjauan penelitian dari tahun 2010 itu bilang ya, bahwa peningkatan konsumsi natrium dalam darah sebesar 2% hingga 3% itu udah dapat memicu rasa haus sebenarnya ya. Ya, walaupun ya terlalu banyak garam itu dapat nimbulin risiko kesehatan. Sejumlah garam ya, itu sangat penting untuk kesehatan, dan natrium itu dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan ngatur kontraksi otot serta fungsi saraf. Nah, normalnya kadar natrium di dalam darah itu berkisar antara 135 sampai 145 mol atau L gitu ya. Nah, itu tuh teman pro 2. Jadi jangan berlebihan ya. Kalau misalnya kamu makan sesuatu dan mangkuk kamu tuh kuah atau apalah gitu, itu udah kelihatan hitam. Nah, itu udahin aja deh teman pro 2, secukupnya aja.

0: Kamu Tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau jago cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring, melakukan gerakan yang diulang lagi, dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

0: Media. Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas kamu dalam program Sore Ceria, segmen inspiratif yang menghadirkan sosok-sosok muda berprestasi dari Provinsi Jambi. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang ya teman Pro 2 dengan seorang mahasiswi yang berhasil mengharumkan nama daerah melalui prestasi di tingkat nasional. Dia adalah Elgradisia Melisa, mahasiswi dari Universitas Jambi Fakultas Hukum yang berhasil meraih penghargaan The Most Creative Deals 2006 dan juga kegiatan diselenggarakan oleh Indonesia Youth Exchange Networks. Nah, prestasi ini tentunya Tampro 2 itu menjadi suatu kebanggaan tidak hanya bagi kampus Tampro 2 tapi juga bagi generasi muda. So, kita akan mengupas ya perjalanan pengalaman dan juga tantangannya sampai dengan inspirasi yang mengantarkan L meraih penghargaan bergengsi tersebut. Langsung aja kita sapa di sore hari ini Tampro 2, sudah ada di studio ada Elgracia Melisa. Selamat sore El.
1: Sore Kak.
0: Oke, terima kasih ya sudah datang di Pro 2 Jambi. Apa kabar?
1: Baik Kak, sehat.
0: Sehat. Ini dari kampus?
1: Iya Kak.
0: Dari kampus langsung ke on the way ke studio Pro 2.
1: Iya.
0: Oke. Nah El, kita pengen tahu nih El, kalau boleh sedikit cerita di awal ini Sore Ceria ini sebenarnya kan teman Pro 2 sore juga minta makasih banget buat El untuk waktunya ya. Sebenarnya teman Pro 2 jam 4 sore ya, tapi berhubung karena tadi ada belajar Sumba di Pro 1, jadi kita lanjut sekarang baru di formasi 16.36 untuk Sore Ceria bersama dengan El, mahasiswi dari Universitas Jambi semester 6 anak hukum teman Pro 2, jadi hati-hati dengan dia. Oke, boleh cerita sedikit tentang diri kamu dan perjalanan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Silakan El.
1: Halo semua, nama aku Elgracia Melisa. Aku mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sekarang aku di semester 6, angkatan 2023. Dan selain berkuliah, aku juga aktif berorganisasi dan juga mengikuti berbagai kegiatan seperti kepanitiaan. Dan juga aku sekarang bekerja, freelance.
0: Oh, bekerja di mana?
1: Brand aksesoris.
0: Oke. Oh gitu. Udah berapa lama?
1: Mungkin ada hampir setengah tahun, lebih lah setengah tahun.
0: Oke, bagus, bagus. Terus aktivitasnya lagi selain freelance?
1: Itu sih paling organisasi di luar kampus atau di dalam kampus itu udah.
0: Oke, berarti ibaratnya sambil kuliah kerja juga.
1: Iya.
0: Bahkan semuanya bisa teratasi?
1: Sepertinya.
0: Amin ya.
1: Amin.
0: Doain ya teman Pro 2 bisa berjalan semuanya dengan sebaik mungkin. Oke El. Nah, banyak anak muda itu kan memiliki mimpi besar nih El. Tetapi tidak semua berani mengambil langkah. Apa yang pertama kali memotivasi kamu untuk aktif mengikuti berbagai program kepemudaan?
1: Sebenarnya aku juga orang yang memiliki banyak keraguan sebelumnya. Tapi ada satu titik di mana aku mikir, aku harus berkembang nih, gimana caranya. Jadi yang memotivasi aku itu aku pengen tahu gimana sih kemampuan aku kalau aku dihadapi berbagai tantangan kalau aku mengikuti kayak program atau kegiatan-kegiatan yang di luar kampus.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang motivasi aku memang ingin keluar dari zona nyaman gitu sih Kak.
0: Oh, biar jadi ibaratnya itu keluar dari zona nyaman. Ketika ada suatu hal kamu juga terbiasa dan bisa mengatasinya.
1: Iya.
0: Terus menurut dari El sendiri, apa makna prestasi bagi seorang mahasiswi di era saat ini?
1: Prestasi itu bukan cuman kayak pengakuan atas pencapaian seseorang, tapi prestasi itu lebih ke hasil dari usaha orang, usaha atau konsistensinya. Dan mungkin kalau misalnya dalam tim kan itu ada kerjasama kan. Itu juga sebuah effort yang besar menurut aku untuk mendapatkan sebuah prestasi.
0: Bagi kamu ya buat itu prestasi. Tapi kan ibarat selain prestasi juga buat kebanggaan buat diri, buat kampus. Tapi kan ibaratnya punya take ke diri kamu gak sih ibaratnya dalam mungkin prestasi tersebut, beasiswa dan lainnya?
1: Iya, menurutnya beasiswa juga prestasi.
0: Oke. Terus kamu terlibat nggak sih dalam Indonesia US Research Network ini? Bisa ceritakan seperti apa sih program itu? Terus juga mengapa penting bagi generasi muda Indonesia?
1: Jadi program itu merupakan wadah bagi pemuda Indonesia. Di situ kita membuat apa ya namanya, digital innovation, inovasi digital. Di situ kita membuat solusi dalam permasalahan-permasalahan yang masyarakat Indonesia alami. Dan jadi itu menurut aku penting karena dari situ kita bisa mengasah kemampuan kita dalam problem solving dan juga kerjasama tim. Dan kan di situ juga kita kan di luar negeri nih, jadi ya kita bisa merasakan cultural exchange gitu, kita merasakan kultur di luar negeri itu bagaimana sih gitu, terutama kan di Malaysia sama di Singapura untuk program aku kemarin.
0: Itu di Singapura,
1: Malaysia dan Singapura.
0: Malaysia dan Singapura berapa lama?
1: 4 hari.
0: 4 hari lumayan ya. Tapi sempat keliling-keliling juga kan?
1: Iya, jadi ada kampus visitnya kak. Jadi kita ke ini NUS, NUS, National, sama ke UM, University Malaya.
0: Oh, kesana juga?
1: Iya, kesana juga.
0: Oke. Terus apa tantangan terbesar yang kamu hadapi setelah mengikuti atau menyelenggarakan program tersebut?
1: Tantangan terbesar, udah pasti ini
0: apa
1: sih.
0: Apa aja, boleh ceritain sama teman-teman biar mereka juga jadi pengalaman. Setidaknya jadi mereka juga ketika mengikuti program seperti itu, mereka juga udah siap.
1: Sudah pasti, kan lagi semester aktif nih.
0: Iya.
1: Jadi ada tugas, tugas dari kampus, terus juga kerjaan sama proker organisasi. Itu sangat-sangat agak riuh sih kak, kayak harus mengerjakan semuanya at the same time. Dan juga kami itu tiap malam dari jam 6 sampai jam 12 malam Zoom kak sama tim, tim di program itu. Jadi ya itu harus dibalancing, balancing antara tugas kuliah sama proyek yang kami kerjain. Karena kan banyak brainstormnya, kayak untuk menghasilkan suatu ide aja itu butuh mungkin 3 hari kak baru bisa matang. Jadi ya pertama itu kita harus nyeimbangin antara tugas kuliah dan ngerjain project. Dan yang kedua itu kan aku dari hukum nih kak. Jadi aku harus belajar dari awal karena project inovasi kami ini berbasis ekonomi, ekonomi berkelanjutan. Jadi aku harus belajarin ekonomi, tentang ekonomi. Dan juga ini kan inovasi digital, berarti harus bikin kayak entah web atau aplikasi. Kalau kami ambilnya aplikasi, jadi aku harus belajarin cara bikin aplikasi itu, prototipenya, bentuknya gimana gitu-gitu. Usah ya, itu belajar dari awal, dari nol.
0: Belajar dengan siapa kamu waktu itu?
1: Ada mentornya dari program itu.
0: Ada?
1: Iya.
0: Berapa lama bisa, ya, akhirnya benar-benar bisa pasif kamu jalannya?
1: Kalau itu kan programnya kita, yang project itu kita matengin itu sebulanan.
0: Lumayan ya.
1: Sebulanan baru pas di Malaysia itulah kami presentasiin projectnya.
0: Oke. Okay. Iya. Terus apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama ikutin dan menyelenggarakan tersebut? Dari seluruh pengalaman dalam program itu tuh, pelajaran hidup apa yang paling membekas bagi kamu, El?
1: Pelajaran hidup mungkin problem solving. Karena kalau kita punya kemampuan untuk mengatasi suatu masalah, karena kan kadang masalah tuh datang tiba-tiba, nggak kita expect gitu ya kak. Jadi kalau kita punya kemampuan tersebut, sudah pasti bisa survive sih.
0: Iya.
1: Mau gimana pun, mau ya apalagi di luar negeri ya kak, kan agak banyak tuh kejadian-kejadian yang tiba-tiba yang kita di luar kendali kita gitu. Tapi kalau kita udah punya kemampuan buat memecahkan masalah, itu pasti bisa selesai masalahnya.
0: Mana menurut, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi sampaikan El bahwa apalagi di luar negeri itu kan berbeda.
1: Iya.
0: Perbedaan seperti apa yang kamu lihat sebagai seorang mahasiswa? Jadi ibarat pembelajaran buat kita semuanya, baik dari segi apa yang menurut kamu jauh berbeda dengan kita yang ada di Jambi atau di Indonesia?
1: Oh, kultur mereka sih kak. Tapi paling kalau susahnya ya bahasa. Bahasanya kak, karena kan di sana itu mereka kan ngomong bahasa Melayu.
0: Yeah.
1: Tapi mereka tuh ada aksennya. Jadi kita tuh pasti harus sebelum mau ke luar negeri tuh harus belajar dulu, belajar bahasa mereka, biasanya mereka nyebut apa gitu-gitu.
0: Oke, tapi kan gunakannya bahasa Indonesia juga ibaratnya masih nggak jauh beda dengan kita.
1: Kadang mereka ini kak nggak paham. Iya, jadi kita ngomong bahasa Indonesia kadang mereka kayak
0: contohnya ketika kamu ngomong apa mereka nggak paham.
1: Misalnya mau ke WC gitu, mereka tuh nggak tahu WC.
0: Oh, toilet mereka?
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke.
1: Hal sekecil itu aja beda.
0: Oh, berarti ibaratnya bahasa yang simpel banget bagi kita tuh kayak yang udah umum, ternyata di karena kan taunya kayak Malaysia sama Singapura tuh kan ibaratnya tuh mereka kan lebih ke bahasa Melayu ya. I speak English juga, tapi ibaratnya mereka masih mengerti bahasa Indonesia, enggak jauh-jauh banget kulturnya. Tapi ternyata ada beberapa yang ternyata jauh berbeda dengan kita ya.
1: Iya. Itu agak kaget sih kak, karena kami pikir ya bakal oh ini mah kayak Upin Ipin gitu.
0: Iya benar.
1: Ternyata enggak, ternyata memang beda.
0: Versi mereka dengan kita beda banget ya.
1: Beda.
0: Oke, terus gimana cara kamu melatih kreativitas di tengah kesibukan kuliah dan juga organisasi ini, El?
1: Sudah yang jadi dasarnya itu sudah pasti harus bisa manage waktu, karena itu ya udah dasarnya banget ya, karena kalau kita nggak bisa manage waktu kita nggak ada kesempatan kan, kayak kita nggak bisa memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengembangkan. Nah kalau sudah punya, kalau sudah bisa manage waktu berarti saatnya kita melatih diri. Dan kalau aku dengan cara misalnya nih ngelihat referensi dari orang-orang yang sudah lebih jago daripada aku, mereka sudah lebih berpengalaman. Misalnya kalau aku tuh di ini kak, editing, desain-desain gitu, aku bisa gitu. Nah kalau di desain gitu, aku sebelumnya ngeliat desain-desain orang yang bagus gitu kan. Terus aku mungkin coba kayak latihan sama tiru modifikasi ATM itu. Dari situlah aku belajar. Dan juga kalau aku organisasi, itu aku biasanya milih ini, divisi media atau infocom gitu-gitu. Jadi secara nggak langsung aku ngerjain proker, aku sekalian latih diri aku, ngeasah skill aku dalam desain itu.
0: Oke.
1: Itu kan mengembangkan kreativitas.
0: Kreativitas semakin bertambah lagi ya, melatih dan terus melatih.
1: Iya.
0: Terus menurut dari El sendiri, apa kreativitas merupakan bakat atau keterampilan yang bisa dipelajari?
1: Oh my God. Jadi kalau aku dalam desain itu sudah pasti aku belajar dari nol, tapi kebetulan emang aku agak cepat kalau soal seni kreativitas gitu. Dan menurut aku ya memang bakat itu bakat ya kan, dari kalau desain itu ya bisa bakat gitu, jago, tapi nggak bisa mateng kalau nggak diasah. Jadi mau gimana pun, meskipun ada bakat pasti harus dilatih, harus diasah gitu sih kan.
0: Oke, jadi ibaratnya tuh keterampilan bisa dipelajari tapi harus tetap harus diasah ya.
1: Iya.
0: Nah, lanjut lagi nih ya. Banyak anak muda tuh merasa minder karena berasal dari daerah nih, jujur ya. Kadang-kadang kita kayak misalnya apa kita misalnya dari kota yang ibaratnya mereka taunya pelosok ya, daerah padahal sudah termasuk kota. Apa pesan kamu untuk generasi muda Jambi supaya lebih percaya diri, bersaing di tingkat nasional ataupun di internasional?
1: Kalau aku mungkin misalnya mau ikut program seperti yang nasional atau internasional, persiapkan diri dengan sangat matang, dengan banyaknya persiapan itu, itulah yang menjadi bahan bakar dari percaya diri. Itu sih kak, apa ya sebutannya, practice make perfect gitu kak.
0: Oke. Jadi yang simpel aja. Berusaha dengan apa yang bisa kita berikan juga.
1: Iya, itu yang membuat kita jadi pede sih kak.
0: Kalau dari El sendiri yang dilakukan seperti apa? Kan ibaratnya di daerah nih, teman-teman ada yang dari Bali, ya kan, dari Malang. Nah itu kamu gimana kamu untuk menghilangkan buat diri El sendiri?
1: Sharing dikit ya kak. Sebelumnya
0: nggak apa-apa, kita mau cerita di sini.
1: Sebelumnya aku kayak insecure gitu, oh mereka ini dari kampus top gitu. Terus sedangkan aku itu delegasinya yang dari Sumatera cuma 2 orang kak di angkatan aku. Jadi itu kayak, waduh gimana nih aku ngebawa diri aku gitu. Jadi untunglah di situ memang ada mentor, ada tim juga menyemangati kan mereka. Menurut aku memang dari persiapan matang itulah yang membuat kepercayaan diri kita menambah. Jadi memang kalau dari aku memang bagusnya memang mempersiapkan diri secara matang.
0: Oke, jadi ibaratnya rasa minder pun bisa berkurang ya.
1: Iya Pak.
0: Baik Tom Jambi, kita masih lanjut lagi di Sore Ceria bersama dengan Gracia Melisa, mahasiswi dari Universitas Jambi tahun Produa dari Fakultas Hukum yang berhasil meraih penghargaan The Most Creative Delegates 2020. Tetap stay tune bersama Produa Jambi, kita masih lanjut lagi Sore Ceria Produa, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria.

0: beda ya latar belakangnya dengan kita, dan juga secara culture juga beda, secara mindset mereka juga beda. Nah dari situ kita bisa belajar untuk menghargai bagaimana pendapat mereka, dan juga oh iya, relasi ini membuka kesempatan dan peluang baru sih kak.
1: Iya. Yeah. Bagi kesempatan bagi ibaratnya tuh membangun jaringan pertemanan juga, apalagi kan ketemunya teman-teman dari luar daerah. Yeah. Tambah lagi di luar, di Malaysia, Singapura kan, jadi lumayan ya. Mm-mm. Mendapatkan bertambah lagi teman-teman dari fakultas lain. Mm-mm. Itu sama-sama dari hukum atau mereka dari fakultas lain juga? Kamu kan dari hukum. Yeah. Apakah mereka dari hukum atau mereka dari bidang lain?
0: Bidang lain. Rata-rata oh, kalau di angkatan aku itu memang beda kak, gak ada yang hukum. Mereka rata-rata memang dari ekonomi atau fisika gitu. Kalau tim aku ada fisika, ada juga yang SMA kak, tapi jarang.
1: SMA itu bukannya untuk mahasiswa aja?
0: Oh SMA, dari umur 16 sampai 35 kak programnya.
1: Oke, okay. Ini kamu secara online sendiri atau emang dari kampus?
0: Oh, online sendiri.
1: Berarti lihat dari medsos?
0: Iya, lihat dari medsos baru daftar.
1: Daftar, mm-hmm. Dan itu biayanya untuk ke Malaysia Singapura itu ditanggung dari panitia atau?
0: Ada tiga kak, self-funded, special funded, golden funded, sama fully funded. Jadi kita daftar dulu, di sana nanti bakal diuji, misalnya kita itu mau bawa inovasi digital apa, nah itu bakal ditanyain begitu-gitu, dan yang paling bagus akan mendapatkan fully funded. Fully funded ini kan berarti dia benar-benar sepenuhnya dibiayai oleh panitia.
1: Yeah.
0: Kalau yang golden itu setengah, sama special itu setengah. Kalau aku itu self-funded. Self-funded itu aku biayain sendiri. Aku nabung.
1: Oke, okay. Yeah. Berarti ibaratnya separohnya ada dari dibantu,
0: separohnya dari sendiri gitu.
1: Oke, okay. Lumayan lagi warnanya. Jadi pengalaman juga dapat, tebatnya tuh nggak full dari kita sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Terus bagaimana cara menemukan potensi diri ketika seorang tuh masih bingung menentukan arah masa depannya nih?
0: Kalau menentukan potensi, kita kan kebanyakan ya kayak bingung-bingung gitu, mikir-mikirin apa ya potensi aku mau kemana gitu-gitu. Sebenarnya biar menemukan potensi diri itu lebih baik kita langsung terjun ke suatu, misalnya kayak kita ikut organisasi seperti itu, program seperti itu, tanpa memikirkan rasa takutnya. Jadi lebih besarin rasa ingin tahu daripada rasa takutnya. Dan selama kita menjalani kegiatan tersebut yang ada di program atau di organisasi seperti itu, disitulah kita bakal ketemu potensi kita. Untuk aku sih begitu kak, secara personal.
1: Ibaratnya dari pengalaman darinya El kan jadi salah satu pengalaman buat teman-teman yang lain ya. Mm-hmm. Karena kan ibarat cara menemukan potensi diri ini kan gak semudah yang kita bayangin ya.
0: Yeah.
1: Terkadang di saat kita dalam kondisi yang urgent, padahal kita tahu kita.
0: Yeah.
1: Contohnya aja kayak dikejar anjing misalnya kan. Kita kan bisa melompat, padahal kita ngerasa aku ini gak bisa ngapa-ngapain, bisa lari, bener gak sih?
0: Yeah.
1: Itu yang simpelnya aja yang kita lihat. Terus apa kebiasaan positif yang menurut kamu tuh wajib dimiliki oleh mahasiswa atau pelajar saat ini?
0: Membaca. Karena literasi itu semuanya apa ya? Kalau udah membaca pasti wawasan kita lebih terbuka. Dan menurut aku ya membaca itu kunci segalanya sih kak.
1: Kunci segalanya.
0: Mm-hmm.
1: Selain membaca apa lagi? Oke benar ya membaca, tapi membaca itu buku-buku yang bermanfaat, yang berkualitas ya tuan produ ya. Bukan novel. Ibaratnya novel tuh. Karena kan nggak semua novel itu bisa memberikan pengalaman. Kalau bagusnya membaca itu untuk mereka nih, buat mahasiswa atau pelajar. Menurut dari L, buku apa yang lebih baik mereka dapatkan atau mereka baca?
0: Nonfiksi yang self development gitu.
1: Oke, jadi buatnya buat diri mereka juga ketemu, kita punya potensi, percaya diri juga, jadi kita termotivasi buat bisa untuk meraih prestasi, mengembangkan diri juga. Terus kebiasaan positif tadi membaca ya, ibaratnya. So kalau jika boleh nih, memilih satu nilai yang harus dimiliki generasi muda Indonesia, nilai apa yang paling penting dan kenapa?
0: Mau belajar kak, karena kalau kita punya mental block ya kan, itu bisa jadi penghambat sih kak, karena apapun masalah yang datang atau apapun itu, kalau misalnya kita mau belajar, kita tuh jadi unstoppable sih kak. Kita nggak bakal bisa terhambat, kita pasti

0: ada mental yang dimana kita tuh mendorong diri kita untuk bisa, karena kita mau belajar.
1: Mau belajar itu aja, simple. Kalau dari El sendiri mulai belajar untuk mau mengembangkan diri itu mulai sejak kapan?
0: Oh, SMA sih kak.
1: SMA?
0: SMP. Kalau SMP dulu,
1: SMP?
0: Enggak, SMP itu dulu aku personally gak peduli sih kak. Kayak ikut-ikut gini-ginian, kayak aku pikir, oh untuk apa sih gitu. Kayak gak ada untungnya. Terus kalau aku ngelihat orang lain, mereka kayak, eh kok keren juga ya, mereka bisa menang ini, kok mereka bisa gini-gini, dari mana, kayak mereka belajar dari mana, kayak gitu. Ternyata mereka juga tipe orang yang berani langsung terjun tanpa memikirkan ketakutan tadi. Jadi dari situlah kami jadi, oh ini harus ikut juga gini. Dari SMA itu kak.
1: SMA, ngeliat siapa? Kamu mulai ibaratnya berani untuk mengembangkan diri, untuk ibaratnya berupaya masuk kayak di organisasi lah, atau mengikuti lomba dan lainnya.
0: Dari teman-teman sih kak. Lingkungan ya.
1: Lingkungan, tuh. Lingkungan juga punya pengaruh ya.
0: Iya.
1: Kata orang kan kita kalau bertemu dengan orang pintar, kita juga kayak smart karena mau jadi belajar, benar nggak sih?
0: Iya kak, benar kak.
1: Kalau malas jadi malas juga, karena kita jadi mager juga ikutan.
0: Iya.
1: Oke, itu dia Tampro 2. Jadi upayakan bertemanlah, bukan berarti kita belum milih teman yang kayak enggak. Maksudnya itu yang benar-benar bisa membantu kita, yang tadi kita mungkin malas ya awalnya ya. Contoh kayak LL ngakuin, SMP ini gak ngapain, eh buat apa sih, kayaknya gak penting. Contoh nih, tapi ketika di SMA dia bertemu dengan teman-teman, ibaratnya mereka yang mau ikut lomba ini dong, atau ibaratnya udah ikut organisasi ini. Di situ membelajar lah kita masa, jadi kayak penasaran gitu ya. Kenapa sih? Buat apa sih? Jadi kan ibarat itu kalau gak mencoba, kita gak tahu. Oke, tuh gue teman perdua. Nah, lanjut. Sebagai mahasiswa hukum nih, sebagai mahasiswa dari hukum, bagaimana El melihat peran generasi muda dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat?
0: Generasi muda itu kan paling dekat ya sama perkembangan informasi dan teknologi.
1: Iya.
0: Jadi dari situ, generasi muda bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi mengenai hukum, karena kan banyak nih informasi yang beredar tentang hukum yang disalahartikan begitu kan kak.
1: Iya.
0: Tapi kalau dengan memanfaatkan sosial media tersebut, generasi muda bisa seperti membuat apa ya kayak mengedukasi masyarakat kalau sebenarnya penafsiran hukum itu seperti ini gitu.
1: Oke, jadi ibaratnya tuh bisa mengembangkan diri terkait namanya tuh hukum. Kalau hukum sendiri, masyarakat Indonesia nih, di pandangan dari mahasiswa ya, sebagai mahasiswa, untuk Jambi deh, gak usah jauh-jauh, kita Jambi dulu lingkungannya.
0: Okay.
1: Masyarakat tuh udah mulai mengerti gak sih soal hukum? Karena kan ibaratnya undang-undang, mereka kadang-kadang tiba-tiba ujuk-ujuk, padahal kan ada setiap perkembangan kayak beberapa undang-undang juga yang ada di Indonesia tuh kan ada perubahan. By the way, menurut dari El nih sebagai mahasiswa yang sudah di semester 6, cukup tinggi gak sih masyarakat mengerti tentang hukum?
0: Kalau untuk generasi muda sekarang, gak terlalu sih kak.
1: Kenapa?
0: Gak terlalu, karena aku sendiri aktif di Twitter ya kak. Jadi bisa melihat kalau orang itu tidak sesadar itu kalau kita itu punya beberapa regulasi yang cukup semua kan diatur kan oleh hukum gitu. Enggak semua orang tahu itu. Kalau di Indonesia.
1: Oke, jadi kalau di Jambi termasuk Jambi.
0: Termasuk Jambi, Kak. Jambi menurut saya tinggi sih orang kurang tahunya.
1: Oke, menurut kamu tantangan terbesar generasi muda Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial saat ini apa?
0: Generasi muda itu,
1: tantangan terbesar generasi muda Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial saat ini apa?
0: Lebih ke mereka nggak bisa menyaring informasi mana yang benar dan salah itu kak, karena harusnya kita kan harus bisa kritis ya, bisa melihat apakah sebuah statement ini apakah dia berdasarkan dari sumber yang valid atau kredibel gitu sih kak. Harusnya generasi muda tuh bisa menyaring informasi tersebut. Itu sih kak.
1: Tapi kan gini loh, ibaratnya kalau sekarang ini kan teknologi kan udah canggih. Mm-hmm. Kita bisa membedakan misalnya contoh kayak AI. Yeah. Semua orang pasti pakai AI. Yeah, kita ngakuin loh. Cari informasi yang valid juga walaupun kita tapi menambahkan contoh kayak ada beberapa teman ketika mereka mau untuk mengambil data mereka dari AI tapi tetap dengan masuk dari data-data yang real banget dari beberapa poin-poin lainnya, bukan cuma dari situ. Tapi kan bisa terlihat bahwa itu adalah editan atau ibaratnya di kadang-kadang kan mohon maaf memang ada beberapa video ibaratnya yang tadi ngomongnya panjang udah menjelaskan bukan maksudnya untuk menghina, di-cut menjadi pendek dan itu jadi kayak ledekan atau seperti apa.
0: Evil editing.
1: Sebenarnya kan anak-anak muda Indonesia kan udah
0: sudah bisa, tapi kalau foto itu kan kadang yang viral itu malah justru yang AI tadi Kak. Yang sebenarnya itu malah tertutupi. Jadi disitulah makanya generasi muda harusnya bisa mencari sumber mana yang paling valid, yang paling benar. Disitu tantangannya Kak. Karena orang kadang lebih percaya sama yang beredar, yang viral daripada yang sebenarnya terjadi. Jadi harusnya memang bisa menyaring itu Kak.
1: Oke, terus gimana cara anak muda tetap kritis terhadap informasi yang beredar di dunia digital Nina?
0: Nah, seperti misalnya ada
1: nggak apa cerita aja jangan disingkat biar anak masyarakat Indonesia jadi lebih pintar.
0: Kalau ada sebuah statement itu untuk menguji dia tuh valid atau enggak itu bisa kita baca jurnal, kita membandingkan informasi satu dan informasi lainnya, argumentasi satu dan lainnya gitu, nggak sekedar membaca satu aja itu sih. Jadi kita nggak bisa langsung percaya dalam apa yang kita lihat gitu.
1: Kenapa? Jadi selain itu apa lagi? Biar ibaratnya kan ini banyak banget ya kalau ngomongin kadang-kadang ya foto ya seperti dibilang sama El tadi bahwa paling mudah tuh banget kita nggak bisa bedakan dari foto paling viral kan pasti foto contohnya beberapa foto padahal nggak seperti itu tapi editannya seperti itu jadinya itu gimana caranya biar ibaratnya tuh anak muda tuh tetap kritis terhadap informasi yang beredar di dunia digital ibaratnya kayak contoh netizen Indonesia emang diakui netizen yang paling oke banget ketika mereka ibaratnya menyelesaikan suatu masalah kayaknya lebih netizen jadi lebih tangguh dibandingkan yang lainnya.
0: Lebih itu sih Kak tadi. Kalau kita kan kalau mau melihat suatu statement itu valid atau enggak kan kita bisa baca dari jurnal. Nah, dari situ jadi kita harus meningkatkan literasi juga sih Kak.
1: Oke. Terus dari kan ini mahasiswa hukum fakultas apa tadi? Hukum ya Pak untuk jurusannya?
0: Hukum, ya, fakultas hukum.
1: Iya, jurusannya
0: ilmu hukum.
1: Ilmu hukum. Nah, kalau dari ilmu hukum sendiri tuh, kalau dari melihat dari peran digital itu informasi yang berada di dunia digital itu seperti apa saat ini untuk Indonesia? Pandangan dari ilmu hukum sendiri yang sudah El kan udah terjun ke dunia hukum nih. By the way, seperti apa nih informasi yang berada di dunia digital saat ini, terutama untuk Jambi ataupun Indonesia?
0: Informasi digital gimana Kak?
1: Ya banyak informasi kayak misalnya contoh-contoh berita sekarang lagi rame kan kayak inflasi dan lain-lainnya.
0: Cukup itu sih Kak, menyaring itu tadi sih Kak kalau mau ini, kalau mau uji validnya.
1: Oke, biar mereka bisa menguji tahu itu real atau tidak seperti apa yang harus dilakukan. Beberapa poin aja, poin yang mudah.
0: Baca jurnal tadi Kak.
1: Jurnal.
0: Iya.
1: Enggak semua jurnal itu bisa didapatkan, apalagi masyarakat awam. Iya, gimana?
0: Karena dari jurnal itu Kak bisa kita lihat validnya.
1: Kalau biasanya masyarakat bisa dapatkan jurnal di mana aja?
0: Di web bisa dicari. Sekarang bahkan AI aja ya udah bisa Kak kita minta mereka cari jurnal gitu.
1: Nah, jadi tahun pro 2 untuk informasi digital sebaiknya kamu lebih mukanya di jurnal ya tahun pro 2. Jadi ibaratnya tuh jangan sampai kita terkecoh. Iya kan? Apalagi sekarang lagi kondisi yang ya lumayan lah puji Tuhan banget ya. Terus tahun pro 2. Nah, untuk lanjut, pernah kan kamu mengalami kegagalan? Pernah nggak mengalami kegagalan atau penolakan dalam kompetensi atau organisasi? Terus gimana cara L untuk bangkit L?
0: Oh, mungkin pernah ya Kak, ingat aku.
1: Nggak, ya serius. Jangan mungkin pernah, kita kan butuh yang pasti dari kamu. Pernah nggak? Terus gimana kamu mengatasinya? Kegagalan atau kayak penolakan seperti apa?
0: Sejauh ini puji Tuhan, kalau aku misalnya ikut organisasi tidak pernah ngalamin sih Kak. Kayaknya mungkin pernah kalau dari hal kecil gitu. Tapi kalau aku mengalami itu penolakan atau gimana Kak, tantangan gitu ya?
1: Iya, kayak penolakan macam berada dalam mungkin dari segi kamu dalam kayak ketika dalam penolakan ketika berargumen dengan teman atau seperti apa gitu loh.
0: Kalau aku menghadapi masalah, ini agak kepercayaan.
1: Nggak apa-apa, nggak mau natural aja.
0: Aku itu percaya kalau semua tantangan atau problem yang aku punya itu Tuhan lebih besar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku nggak bakal mempermasalahkan banget karena misalnya aku menghadapi penolakan pasti ada penerimaan yang lebih banyak ke depannya, kayak patah satu tumbuh seribu.
1: Oke. Okay.
0: Itu sih kak.
1: Jadi kayak kata pepatah itu patah satu tumbuh seribu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tetap komitmennya balik lagi. Ya tetap di atas tapi tetap berupaya ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, tamu perjami kita masih lanjut lagi sore ceria bersama dengan Gracia Melisa, mahasiswi dari Universitas Jambi. Tetap stay tune di Pro 2. Kita masih lanjut lagi di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, lanjut lagi dengan Edrasia Melisa, mahasiswa dari Universitas CMBI. Kita lanjut lagi teman Pro 2, sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat sore teman Pro 2 yang lagi nonton di channel itu RRI CMBI Net, juga lagi mendengarkan aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Melisa, lanjut lagi nih pertanyaannya ke Karta, pengen tahu siapa sosok yang paling menginspirasi perjalanan kamu sampai dengan saat ini?
1: Mama, Kak.
0: Boleh ceritain?
1: Karena mama itu sangat-sangat orang yang aku menjadikan inspirasi bagi aku. Karena mama itu orangnya kuat sekali. Semua tantangan dalam hidupnya bisa dijalankan dengan baik. Jadi
0: gak apa-apa, cerita aja seperti biasa aja.
1: Ya itu sih, Kak.
0: Apalagi?
1: Banyak lah yang aku pelajarin dari mama. Jadi karena mama itu sangat perempuan yang kuat, dan dari situlah aku belajar supaya bisa menjadi seperti mama, yang kuat menghadapi apapun yang terjadi di hidupnya.
0: Oke, kalian berapa saudara?
1: 3, Kak.
0: 3. Kalau yang sendiri anak nomor berapa?
1: Yang sendirian?
0: El anak keberapa? Kamu sendiri anak keberapa, saya bilang?
1: Terakhir, Kak.
0: Oke, bungsu. Terus apa prinsip hidup yang selalu kamu pegang ketika menghadapi ketekanan ataupun tantangan?
1: Prinsip yang pegang
0: ketika menghadapi tantangan atau tekanan?
1: Apapun yang aku dapatkan, meskipun aku gak tahu ke depannya gimana, aku percaya ke Tuhan saja. Sehingga jadi tekanan-tekanan yang aku dapatkan itu semuanya terasa kecil, ya, karena kan Tuhan lebih besar nih. Jadi dari situlah aku ya berpegang teguh dengan Tuhan saja, dan itulah yang membuat aku kuat hingga sekarang, Kak.
0: Oke. Terus jika bisa bicara nih kepada diri sendiri, diri kamu saat masih SMA, nasihat apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau bisa berbicara nih kepada diri kamu di saat masih SMA, apa yang ingin kamu sampaikan buat diri kamu sendiri?
1: Kalau pas SMA itu kan memang aku baru start untuk mengembangkan diri aku, ya kan? Mungkin dari membaca buku atau mengikuti seperti OSIS gitu. Nah, tapi memang aku udah start, tapi aku masih ada rasa-rasa takut sih, Kak. Masih ada rasa-rasa kayak takut apa kata orang gitu. Ini kalau aku berbuat ini takut salah gitu-gitu. Dan sekarang kan udah semester 6, sudah lama banget terakhir. Aku lulus tahun 2003, berarti 3 tahun yang lalu, ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau aku bisa bilang, jangan peduli sama kata-kata orang sih, Kak. Karena ya ujung-ujungnya juga gak ketemu sama mereka lagi, kan. Dan orang-orang juga pasti lebih memikirkan sama dirinya sendiri. Orang-orang juga memang di benak, kayaknya di benak mereka semua juga kayak gimana ya kata orang gitu. Padahal sebenarnya orang tuh gak sepeduli itu. Jadi kayak lakukan apa yang mau kamu lakukan gitu. Jadi misalnya kalau menurut aku itu bisa mengembangkan diri aku, why not gitu. Contohnya aku pengen cover lagu, ya kan, cover lagu di Instagram. Tapi kayak mikir, tapi aku gak sejago itu sih nyanyi gitu. Tapi itu kan masih di pikiran kita, belum tahu kata orang. Padahal orang-orang suka bilang, bagus loh suara kamu, kenapa gak cover gitu-gitu. Tapi ya malah lebih besar lah rasa takut itu, lebih besar lah rasa kayak, ya apa nanti kata orang gitu. Sehingga aku gak ngelakuin, Kak. Jadi untuk itu aku baru ngelakuin kayak cover lagu, mengekspresi diri aku itu baru sekarang. Padahal aku kayak mikir lagi, kenapa gak aku lakuin dari SMA. Jadi ya untuk diriku yang pas di SMA kemarin, jangan mikirin kata orang. Itu sih intinya.
0: Itu. Jadi katanya jujur sih, kalau kita selalu dengerin omongan orang, kita stres loh. Gak easy going, bener gak? Aku juga dulu kayak gitu. Setiap ada kata orang tuh kayak sedih, langsung ada sedih gitu, kayak gimana. Terus ketika teman tuh ngomong gini, sampai kapan sih, tak, kamu dengerin, ibaratnya tuh selalu denger kata orang tuh jadi kayak jadi fokusnya kata orang. mm-hmm. easy going. Aku tersentak loh, jujur. Aku pernah ngalami seperti itu cukup lama. Sampai kerja waktu itu. Kedengeran kata orang jadi kayak sedih. Ketika dengar gini kayak langsung kayak apa ya, pengen nangis. Dulu waktu itu nangisnya tuh bukan yang cengeng gimana. Kayak, aduh salah ya, oh gini. Jadi lama-lama tuh setelah dibilang easy going, di situ langsung kayak deg langsung. Baru kayak kita mungkin ketidur kayak tidur, padahal sebenarnya bukan tidur badan kita. Cuma kayak fisik kita tuh kayak jiwa kita tuh kayak enggak ngapa-ngapain. Langsung, oh iya, benar banget. Udah sekarang selama itu tidak merugikan orang ya.
1: Benar.
0: Jadi mudah-mudahan ini pelajaran apa yang dialami sama El juga buat teman-teman yang selama ini selalu dengar kata orang, boleh dengar selama itu positif. Contohnya kayak saran ya. Kan disaring juga. Enggak semua dimasuki ya?
1: Iya.
0: Oke, terus El, apa target dan mimpi besar yang sedang kamu perjuangkan saat ini, El?
1: Aku pengen, oh saat ini kan hukum nih. Iya.
0: Yeah.
1: Aku juga pengen belajar seni. Kayak DKV gitu sih, Kak, tapi enggak di Indonesia. Aku pengen study abroad di luar negeri. Masih di ASEAN ini sih, Kak, biar deket kan. Kalau jauh kan agak susah ya kalau ketemu keluarga. Jadi yang aku kejar sekarang ini, aku mengusahakan untuk belajar di luar negeri dan juga mau kerja di luar negeri.
0: Pengennya kerja di luar negeri?
1: Iya.
0: Di luar negeri di mana? Pengennya, ibarat impiannya?
1: Kalau nggak Australia, ini Malaysia sih, Kak.
0: Australia bagus sih, emang gede. Tapi ya memang hidupnya juga harus disiplin banget loh. Kerjanya di situ nggak main-main. Memang penghasilnya gede. Jujur ya teman produk, penghasilan di Australia itu gede banget. Saya gak bohong. Beberapa dari teman juga menyampaikan. Tapi biaya hidup juga sangat gede. Terus juga disiplinnya gak bisa main-main. Kalau masih mentalnya masih menye-menye, susah. Bener gak? Iya kan?
1: Iya, Kak.
0: Di sana juga luar biasanya kalau di Australia itu kan, untuk yang mereka kayak lansia itu kan mereka ada biaya.
1: Oh iya,
0: biayanya loh tuh berdua. Jadi nggak, ibarat tuh nggak terlantar, bener gak sih?
1: Bener Kak, ya ada program dari pemerintahnya.
0: Iya. Jadi benar-benar memang kita yang terbiasa memang harus belajar dari sekarang ya, jangan buang sampah sembarangan, berlatih untuk lebih bahasa orang juga berdua. Australia oke deh. Selain Australia tadi?
1: Malaysia,
0: kenapa nih ke Malaysia?
1: Karena kemarin kan sudah nih ke Malaysia pas di program itu. Di situ juga ada waktu free-nya, Kak. Pas kami di program itu. Maksudnya kayak kan biasanya dalam sehari itu semua kami makan di mana, nanti hotelnya di mana, itu diatur sama programnya. Tapi kami ada dikasih satu hari free. Jadi itu bebas mau kemana itu kita sendiri yang tentukan. Dan dari situ jadi kan aku pergi sendirian tuh, pergi sendirian, naik Grab sendirian ke tempat-tempat di Malaysia, itu kan di luar negeri ya.
0: Kamu sendirian gak ada dengan lain?
1: Enggak, Kak.
0: Ya, kenapa gak ada dengan teman-teman yang lain juga?
1: Ada juga sama teman, tapi itu cuma sehari, cuma sebentar sih, Kak, kayak berapa jam doang. Abis itu sendirian. Dari situ jadi belajar kayak, oh bisa juga nih survive gitu. Karena kan kita kayak manage waktunya kan, ini harus pulang ke hotel jam segini, duit harus segini. Kalau dari programnya itu makan udah di apa ya, mereka yang ngatur semua uangnya, Kak. Kalau udah yang sendirian itu kita semua yang ngatur. Jadi kayak aku ngerasa kayak cukup pede sih, kayak oh bisa nih aku ngatur waktu sama jam aku di sini. Berarti kayak udah tau lah gambarannya kalau misalnya aku berkuliah di sini gitu. Apalagi udah visit kampusnya kan ke UM itu contohnya. Itu kan jadi lebih pede ya.
0: Tapi itu di saat itu perjalanan aman?
1: Aman, Kak. Meskipun di sana, oh di sana itu mungkin beda sama Jambi ya. Kalau Jakarta kan kalau tengah malam jam 12 masih rame ya. Kalau di sana sama, jam 12 malam masih rame. Jadi kayak lebih ngerasa aman, lebih ngerasa secure sih, Kak. Jadi kayak ngerasa kayak oh, kalau manage waktu sampai jam 12 terus tidur bisa sih.
0: Makan aman.
1: Aman sih, Kak.
0: Ya karena kan dibilangnya teman-teman juga kalau lebih tapi lebih enak sih Malaysia daripada Singapura ya.
1: Singapura kayaknya lagi tinggi nih, Kak, dolarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Bener gak sih? Iya kan?
1: Iya.
0: Pengaruh biaya makan juga mahal, hotel juga mahal loh.
1: Iya.
0: Oke, jadi pilihnya antara ke Australia
1: Malaysia.
0: Malaysia, amin. Mudah-mudahan Australia ya.
1: Amin.
0: Soalnya keren banget loh teman produ. Ya suka ngeliat dari beberapa activity sih teman produ. Cuman ya tadi kita harus melatih dari sekarang untuk lebih disiplin. Untuk kerja juga benar-benar. Karena mereka juga kalau kerja juga gak lihat dari usia. 35-50 is okay selama kamu fisiknya okay. Tanggung jawab. Punya resume atau benar-benar udah ada ya udah aman. Jadi usia selama fisik oke, pasti bisa. Dan lansianya juga di sana terjamin banget. Oke. Terus lanjut, program kegiatan apa yang ingin kamu hadirkan untuk memperdayakan generasi muda Jambi ke depannya?
1: Untuk di Jambi ya. Nah, sebelumnya aku sekarang menjadi ketua departemen Media Girl Up Siginjai. Dan kalau aku bisa membuat sebuah program atau komunitas atau ya semacamnya seperti itu, aku maunya berfokus di pemberdayaan perempuan. Jadi backgroundnya Girl Up Siginjai ini, komunitas aku itu dia memberdayakan perempuan gitu. Dan kemarin ada program juga kak, kita ke sekolah-sekolah di Kota Jambi, itu kita mengedukasi mengenai menstruasi. Kan orang nganggapnya tabu nih kak. Nah kita ini berusaha untuk normalisasi bahwa itu tuh normal, karena semua perempuan kan mengalaminya gitu. Jadi terutama untuk wilayah 3T. Kalau untuk wilayah 3T itu sangat-sangat menarik untuk mengedukasi mereka sih kak. Nah, aku pengen bikin komunitas seperti itu yang memberdayakan perempuan.
0: Baik, berarti ibaratnya tuh ya biar memberdayakan generasi muda Jambi, jadi mereka juga bisa mengembangkan ya seperti yang dijalani sama L teman Pro 2. Dan dia udah bisa akhirnya sampai dalam kok posisi kuliah sambil kerja, dan akhirnya ketika ke Malaysia Singapura juga aman ya, walaupun ibaratnya separuh dari tim, separuhnya lagi dari L. Terus terakhir, apa pesan khusus untuk teman terbaik Pro 2 yang sedang meraih untuk pesan terbaik teman Pro 2 yang berjuang meraih cita-cita mereka? Pesan.
1: Oke. Jangan, sebenarnya simpel ya kak. Jangan stop, itu aja. Karena consistency is the key. Jadi mau apa bagaimanapun tantangan yang kita hadapin, kalau kita konsisten, kalau kita mau belajar, kalau kita terus mengembangkan meskipun kita mengalami kegagalan sekali-sekali, meskipun ada ups, ada downnya, kalau kita tetap jalanin, itu pasti membuahkan hasil yang besar. Jadi, jangan patah semangat.
0: Amin. Nah, jika prestasi adalah hasil dari sebuah pelajaran atau perjalanan, menurut dari El sendiri, langkah kecil apa yang bisa dimulai dilakukan oleh teman terbaik Pro 2 yang sore hari ini mendengarkan agar 5 tahun ke depan, mereka tuh bisa bangga terhadap diri mereka sendiri, El?
1: Paling dasar menurut aku manage waktu atau tracking. Ini kalau aku ya, hal kecil banget ini. Jadi besok kalau mau ngapain, meskipun kita ya kegiatan kita ya paling makan, ke kampus, pulang, tapi kalau kita catat nih, misalnya jam 7 berangkat, terus jam 8 nyampe, terus jam 12 pulang, hal kecil seperti itu tuh sangat-sangat bisa membantu kita buat manage. Kalau misalnya ada kegiatan yang tiba-tiba muncul nih gitu. Iya. Kan dari kalau kita sudah tracking awal sebelum harinya kita jalanin, kita tuh bisa masukkan kegiatan yang tiba-tiba tadi ke waktu luang kita. Jadi semuanya tertata rapi. Jadi manage waktu dan tracking hari dan juga journaling itu sama-sama membantu. Hal sekecil itu sangat membantu sehari-hari, dan dengan kebiasaan itulah yang bakal membantu diri kita untuk melakukan hal-hal besar.
0: Oke. Nah, El, bagi mereka yang ibaratnya yang masih terjun nih di perkuliahan, atau mereka mungkin masih dalam posisi sekolah SMA, dan mereka ingin seperti El agar mereka juga bisa mengikuti perlombaan atau ibaratnya sesuatu hal, kegiatan-kegiatan dalam tingkat nasional atau internasional itu mendapatkan dari media sosial. Cara gimana mereka bisa untuk mendapatkan informasi seperti itu?
1: Ini kan kita kalau di media sosial ya, kita bisa milih untuk follow siapa. Kan tren-tren itu selalu berjalan gitu. Kita pilihlah yang menurut kalian bakal mengembangkan diri kalian banyak, kayak media-media khusus kayak menginformasikan lomba gitu kak, ada lomba webinar itu kan mengembangkan diri. Nah ikutilah yang seperti itu, dan kalau ada yang negatif buang itu sih kak.
0: Oke, jadi pintar-pintar memilah ya.
1: Pintar-pintar memilah.
0: Karena kan yang kamu dapatkan juga dari kegiatan tersebut juga dari Instagram, dari mesos Instagram,
1: iya,
0: ya. Langsung dapat di situ tamprol. Iya. Banyak kan memang anak mahasiswa ternyata mereka itu dari luar loh, bukan dari kampus loh mereka dapatkan mengikuti lomba-lomba. Mm-mm. Baik itu lomba tim ataupun mereka secara pribadi ber ya.
1: Iya, iya Kak. Karena gitu yang kayak gitu biasanya kalau mereka follow ada misalnya Instagram dia partner info lomba, info webinar. Nah, mereka biasanya dapat dari situ, enggak dapat dari kampus, karena kalau kampus itu biasanya sih kegiatan-kegiatan yang mendalam kampus. Kalau misalnya eksternal itu udah pasti dari medsos sih kak, kalau sekarang media sosial.
0: Kalau di kampus sendiri lebih banyak mereka mengikuti perlombaan itu dari kampus atau mereka dari eksternal di luar dari itu.
1: Mm-hmm. Tergantung ini mahasiswanya lagi kak. Tapi kebanyakan karena lebih banyak sudah pasti dari eksternal, karena kan banyak tuh kalau kalau dari kampus sendiri kan nggak selamanya kampus membuat sebuah event ya, nggak selamanya kampus itu selalu tiap bulan ada event yang mengadakan perlombaan gitu. Jadi paling banyak pasti dari eksternal.
0: Oke, baik Tamro 2, gak berasa banget teman terbaik Pro 2, kita sudah berada di penghujung perbincangan yang sangat inspiratif bersama dengan Gracia Melisa atau biasa sapa dengan L, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berhasil meraih penghargaan The Most Creative 2026 pada program yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Exertion Networks. Terima kasih buat L. Makasih El ya atas waktu dan juga cerita inspiratif yang telah dibagikan kepada teman terbaik Pro 2 Jambi. Semoga prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus-menerus bermimpi, untuk terus berani bermimpi, mengembangkan potensi kamu dan potensi diri, serta ikut aktif berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Nah, kami juga mendoakan buat El ya, semoga El terus meneraikan prestasi yang lebih gemilang di masa datang dan menginspirasi semakin banyak anak-anak muda khususnya untuk profesi Jambi. Teman terbaik Pro 2 Jambi, dari kisah hari ini kita belajar bahwa kreativitas, semangat belajar dan juga keberanian mengambil peluang dapat membuka jalan menuju berbagai pencapaian yang membanggakan. Saya Artis Tanggang bersama dengan tim yang bekerja saat ini di segmen Sore Ceria. Terima kasih kebersamaan kamu, tetap semangat dan terus berkarya, dan jangan lewatkan program-program menarik lainnya hanya di Pro 2 RRI Jambi. Kami artis yang bertugas, saya Artis Tangga beserta tim bertugas mengucapkan selamat sore, sampai jumpa dan salam inspiratif untuk Indonesia. Sore Ceria, Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Sore Ceria. Sore Ceria.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

سيارة من فنادق.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Oke, teman Pro 2 Jambi, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta, mengikuti Musila Chat Belajar Sumba. Tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi, teman Pro 2, kita masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Taman dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih?

0: namanya?
1: Iya, gage.
0: Gajel kenapa?
1: Iya, terus gue jadi mikir, kayaknya abis gajian dia udah cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong. Gak gitu dong. Gak
1: tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh, benar.
0: Benar.
1: Yes, yes, yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul, nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya kan sih.
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmati.
1: Oh benar.
2: Sudah.
1: Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Yes. Gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya sih, benar.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuh aja ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Dan aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatal minumin semuanya.
1: Oh. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
2: Iya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga rada.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang,
2: kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah
2: makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
0: ya, bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain buat tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Ya, pokoknya jadi belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Bener. Asal gak full aja ya, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach, ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Ah, gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau tuh maksudnya bola pantul ke lantai.
0: Lantai.
1: Ah, itu pukulnya. Tempoin begitu.
0: Bener. Kalau bola yang cepat.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola poli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya daripada yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in Goodbye.
0: Lost in Goodbye.
1: Anyway, ini udah ramai banget tau di live chat. Halo-halo semuanya.
0: Ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari... ada Tim Rimar.
2: Halo Tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wah, wow.
1: Muhammad serius? Arfan, serius.
0: Wow.
1: Wih, keren.
0: Oke, okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya semua Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Reborn.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Reborn baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh, baik-baik apa
2: ini enggak? Sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
0: Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Gak ada tahu juga.
1: Iya, benar. Tapi ya pokoknya keinget bulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain nggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue. Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Iya sih.
2: Terus kak? Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya ini kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada. Cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi ada lebih banyak. Tapi emang harus dalam lagi.
0: Semuanya dikoordinir sendiri bagian gitu loh ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Susah. Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu
2: nyesel. Sampai abis rumah.
1: Oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh iya bener.
1: Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
0: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih. Jadi
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman dua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go. Music Life Chat.

0: ini lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, rasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, dan seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Duet yuk,
1: boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga banyak segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rina.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Ah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa
0: iya.
1: dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rima?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Sejujurnya enggak.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: Pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya
0: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Bener.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin gak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat.
2: Pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah, aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: aja. Iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar. Terus
2: nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Iya benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuma waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
1: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu ya?
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, masih losing goodbye.
1: Goodbye. Oke.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makanya ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Tapi bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Nah, ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar. Ini pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya di toner visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Okay. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Campur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
0: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku
1: paham.
2: Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Okay, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh saya ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Translation ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, bikinin dong. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Ada
2: yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein, silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi. Dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
2: ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan di sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Brada cabut.
0: Nama gue Edi Thomas cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Bye.
1: Bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

90,9 Pro 2 FM. Selamat malam teman Pro 2. Suara siapa nih ya? Ya selamat malam teman Pro 2. Sore hari di malam hari ini ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam teman Pro 2 biasanya tuh keseringannya sore, siang, sore, subuh gitu ya. Dan spesial malam hari ini teman Pro 2, Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya, di malam hari ini di Kamis 25 Juni 2026 ya. Gimana nih malam hari ini buat kamu teman Pro 2 nih, malam apa ya, detik-detik menuju weekend juga, weekend terakhir nih di bulan Juni. Ya, semoga Juni kamu lancar gitu ya. Pokoknya apapun itu teman Pro 2, hal-hal baik selalu menyertai kamu. Amin, amin, amin, robbal alamin. Ini teman Pro 2 seperti biasa malam hari ini, nanti kita juga bakal ada ngebahas ya. Enaknya kalau malam tuh bahasnya galau-galau sih ya. Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2 di yang kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Prado FM di satu informasi, Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan ya, Indonesia ini jadi pasar penting nih dengan ekosistem musik yang memang terus bertumbuh pesat nih ya, dan menurutnya memang energi kreatif dan juga talenta-talenta dari Indonesia ini terus tumbuh dan juga ngebentuk masa depan industri musik. Dan dia menyebut hadirnya Spotify ini juga untuk memastikan bahwa karya-karya dari musisi-musisi Indonesia bisa didengar pendengar dunia lebih luas lagi. Dan dia mengatakan, setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Dan menurut Gustav sendiri, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali ya per tahun lalu, teman Pro 2. Dan dia menilai capaian tersebut menunjukkan memang pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar, dan juga ekosistem kreatif berkembang ya. Dan Gustav juga mengatakan pendengar musisi Indonesia ini gak hanya berasal dari dalam negeri aja, tapi juga berbagai negara nih, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, sampai Perancis, ini jadi sumber pendengar musik Indonesia. Dan menurut Gustav sendiri, batas geografis ini bukan lagi hambatan bagi musisi-musisi Indonesia untuk meraih kesuksesan di kancah dunia. Dan dia menegaskan melalui Spotify bakal terus nih berinvestasi melalui tim teknologi dan juga pengalaman untuk membantu karir-karir para musisi menjadi lebih berkembang.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Kita memperoleh HBO Max merilis trailer serial Stuart Fails to Save the Universe melalui ya sebuah spin-off ya, dari The Big Bang Theory ini, dan serial tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 23 Juli dengan total itu ada 10 episode ya teman Pradua. Dan ceritanya ini akan dirilis secara mingguan ya, setiap hari Kamis, dan berfokus pada Stuart Bloom, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan juga Leonard teman Pradua. Dan kerusakan tersebut memicu kehancuran multiverse, sehingga Stuart kemudian ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang kacau. Dan dalam misinya, Stuart dibantu oleh pacarnya Dennis, teman geologinya Beth, dan juga Barry Kripke. Dan mereka harus menghadapi berbagai versi alam semesta alternatif ya, termasuk kemunculan karakter-karakter dari semesta The Big Bang Theory. Dengan situasi yang digambarkan pun juga semakin tidak terkendali. Dan serial ini dibintangi oleh Kevin Sussman sebagai Stuart dan juga Lauren Bacall sebagai Dennis ya. Dan selain itu juga teman berdua, serial ini juga dibintangi oleh Brian Post sebagai Bert dan juga John Ross Bowie sebagai Barry Kripke.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Budaya dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang, atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Ya teman Pro 2, satu informasi lagi nih. Ducati Lenovo Team resmi ngumumin Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia ya. Dan pembalap muda Spanyol itu nih bakal ini ya, menjadi apa? Teman duet nih dengan Max Marquez di Ducati Lenovo Team untuk musim 2027-2028. Dan kepastian itu disampaikan melalui media sosial Ducati pada Rabu 24 Juni kemarin. Dan kabar ini menyusul kepergian Bagnaia ke Aprilia mulai 2027. Dan memang Acosta ini jadi salah satu tanda penting paling menonjol dalam beberapa musim terakhir. Dia meraih gelar dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada 2023. Dan juga performa Acosta juga langsung mencuri perhatian sejak naik ke MotoGP ya. Dia menyabet gelar Rookie of the Year pada musim debutnya di 2024. Dan kemudian di MotoGP 2025, pembalap bernomor 37 itu finish di posisi keempat ya. Dan sepanjang karirnya dia sudah mengoleksi 13 podium bersama dengan KTM. Dan Acosta juga langsung bersaing ya dengan Marquez pada balapan MotoGP pertama ya. Dan persaingan kedua kemudian beberapa kali kembali tersaji dalam beberapa musim berikutnya nih.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya teman Produa, nih banyak orang ngabisin waktu bertahun-tahun gitu ya untuk nyari pasangan yang tepat gitu. Tapi emang hubungan yang kuat dan bertahan lama tuh sebenarnya gak selalu ditentuin gitu ya. Sama gestur romantis yang besar ataupun momen yang perfect gitu. Tapi memang terkadang kualitas hubungan itu terlihat nih dari bagaimana seseorang itu bersikap dalam kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Jadi memang pasangan yang bisa ngebangun masa depan bersama itu biasanya tuh punya kemampuan gitu ya. Ngadepin tantangan, memahami situasi satu dengan yang lain gitu. Dan juga menjaga hubungan tetap hangat di tengah berbagai situasi gitu ya. Dan karakteristik ini jadi fondasi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan tentunya. Jadi kalau kamu sedang bertanya-tanya nih misalnya gitu ya, kira-kira pasangan kamu ini sosok yang tepat bukan gitu untuk diajak ke jenjang yang serius gitu ya. Nah ada beberapa tanda ya nih, nanti kita bahas deh sama Pro 2. 1 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: don't get attached. No. She on the molly, she bout to collapse. I'm from the mud, so you know I adapt. You was a bitch, you ain't getting no doubt. No. Gotta know my nigga Bo in the trap. My nigga block, just give me some cross.
1: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

sama Pro 2. Yang pertama nih itu adalah tetap tenang dan gak mudah hancur gitu saat menghadapi masalah gitu ya. Jadi masalah dan tantangan ini adalah bagian yang memang tidak terpisahkan dari kehidupan. Jadi mulai dari tekanan pekerjaan, masalah keuangan, sampai konflik keluarga itu bisa muncul kapan aja gitu ya. Dan teman Pro 2, seseorang yang layak diajak membangun masa depan itu biasanya gak mudah panik ataupun meluapkan emosi secara berlebihan ketika menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Mereka paham nih bahwa stres itu adalah hal yang normal dan berusaha mencari cara yang sehat buat mengatasinya. Contoh berolahraga, berbicara secara terbuka, ataupun beristirahat yang cukup, menonton film, dan melakukan aktivitas lain yang bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Dan orang seperti ini itu gak ngebiarin masalah mengendalikan hidup mereka, tapi sebaliknya nih, mereka tetap menjalani gitu aktivitas sehari-hari sambil mencari solusi terbaik. Dan kehadiran mereka pun juga ngebuat pasangan itu ngerasa lebih tenang saat menghadapi masa-masa sulit.

www.hot.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kita ngobrol dua, selanjutnya tuh adalah berusaha memahami, bukan sekedar ingin dipahami aja gitu ya. Jadi memang empati ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan hubungan jangka panjang ya. Jadi orang yang mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain itu cenderung lebih mudah ngebangun hubungan yang harmonis. Nah, pasangan yang cocok diajak membangun masa depan itu gak hanya fokus pada kebutuhan atau pendapatnya sendiri, mereka juga berusaha memahami apa yang dirasakan sama pasangan ya, bahkan ketika punya pandangan yang berbeda. Jadi mereka menyadari nih bahwa setiap orang tuh punya latar belakang, pengalaman, dan juga cara berpikir yang unik gitu. Jadi memang mereka tuh gak terburu-buru menghakimi ataupun menyalahkan. Jadi kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sisi itu membuat mereka lebih objektif ya, penuh pengertian, dan bisa nunjukin empati dalam berbagai situasi. Dan karakter seperti ini nih yang membantu hubungan tetap kuat saat menghadapi perbedaan pendapat.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

memperdua, salah satu ciri pasangan yang punya hubungan kuat itu adalah kemampuan menemukan sisi positif dalam berbagai situasi ya. Bukan berarti mereka tuh mengabaikan masalah, tapi mereka mampu menggunakan humor sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan menjaga suasana tetap hangat tuh. Jadi memang banyak nih penelitian nunjukin bahwa pasangan yang sering tertawa bareng itu cenderung punya ikatan emosional yang lebih kuat gitu. Jadi humor itu bisa ngebantu ngurangin stres sekaligus tingkatin rasa kedekatan ya. Jadi ketika menghadapi masalah, mereka tuh gak larut dalam emosi negatif terlalu lama. Tapi sebaliknya nih, mereka bisa nemuin cara unik untuk saling menghibur dan juga ngingetin bahwa setiap tantangan itu bisa dihadapin bareng-bareng. Dan kemampuan ini tuh sering membuat hubungan terasa lebih ringan ya dan menyenangkan meskipun sedang berada dalam masa sulit.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, teman produa yang terakhir nih, seseorang yang cocok ya untuk diajak membangun masa depan bersama itu biasanya punya semangat hidup yang positif ya, dan mereka percaya nih bahwa masih banyak hal baik yang menanti di masa depan dan terbuka bagi peluang terhadap berbagai peluang baru. Karena merasa nyaman dengan diri sendiri itu mereka apa ya, mampu hadir sepenuhnya gitu dalam setiap momen bersama pasangan, dan mereka tuh enggak terus-menerus terjebak pada masa lalu ataupun terlalu cemas mikirin masa depan ya. Jadi memang sikap optimis ini juga ngebuat mereka tuh lebih mudah mensyukuri hal-hal kecil dan nikmati proses kehidupan teman berdua. Dan hubungan dengan orang seperti ini biasa itu terasa lebih hangat ya, karena mereka tuh punya energi positif yang menular kepada orang-orang sekitarnya tuh, dan mereka bisa ngebuat pasangan itu ngerasa dihargain, dicintai, dan juga bersemangat menjalani kehidupan sama-sama. Ya teman produk, segmen tadi juga menutup jaga malam kita hari ini. Dan setelah ini ya teman produk, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan ikuti jazz musik sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam ya teman produk. Tetap di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Engkau.
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pradua, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026, dan esok pagi hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 kami kembali menjumpai Teman Pradua pukul 05.00 waktu Indonesia Barat di Pradua FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. Inspira.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Radua more music.
4: Way back.
5: You said that to me. All I want
6: well, let me tell him like I usually do, man.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bareng Wulan lagi nih di edisi pada pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini yaitu Jemaah Haji Kloter BTH21 yang terdiri dari Jemaah Haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dijadwalkan tiba di Jambi pada Kamis kemarin 25 Juni 2026 malam. Di mana Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majedi mengatakan Jemaah Haji dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat akan menginap satu malam di asrama haji Jambi untuk mempersiapkan kepulangan ke daerah asalnya keesokan paginya. Ditambahkannya selama proses pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi, baru kloter BTH21 inilah yang bermalam di asrama haji. Sedangkan tiga kloter sebelumnya tidak bermalam dan langsung pulang ke daerah asalnya setelah menjalani prosesi serah terima di asrama haji. Kloter BTH21 merupakan kloter keempat dari Provinsi Jambi yang telah tiba di Jambi setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah sebelumnya kloter BTH13 dan BTH19 dan BTH20 telah tiba terlebih dahulu di Jambi. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026 kemarin, pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi berbagai lembaga, zakat, filantropi hingga unsur pemerintah daerah yang diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto menyebutkan, sebanyak 2.000 anak yatim mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi acara. Sementara total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak. Ya teman Pro 2, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa. Gubernur juga menambahkan bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk ASN, organisasi perangkat daerah, serta para donatur masyarakat, di mana total dukungan yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji serta dukungan dari pelaku usaha yang menyediakan ribuan paket makanan. Pemerintah daerah turut menghadirkan tenda-tenda UMKM secara gratis sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Acara juga dimeriahkan dengan hiburan dari artis ibu kota Alvin Habib The Academy. Dan untuk informasi selanjutnya yaitu negara-negara yang berguguran di fase grup Piala Dunia 2026. Di mana fase grup Piala Dunia 2026 kembali membuktikan bahwa reputasi besar tidak selalu menjamin kelolosan. Sejumlah negara yang datang dengan ekspektasi tinggi justru harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Ketatnya persaingan di turnamen dengan format 48 peserta membuat setiap kesalahan berharga mahal dan beberapa tim gagal menjaga konsistensi saat dibutuhkan. Salah satu sorotan

jempol dunia. Setelah bermain imbang pada laga pembuka, Qatar dihajar Kanada dengan skor telak sebelum kembali kalah dari Bosnia dan Herzegovina. Hasil tersebut membuat Al Anabi tersingkir sebagai salah satu tim dengan catatan terburuk di grupnya, memperpanjang kesulitan mereka di panggung Piala Dunia. Di benua Afrika, Senegal juga harus menerima kenyataan pahit di mana setelah kalah dari Prancis dan Norwegia, peluang mereka untuk lolos menguap lebih cepat dari perkiraan. Padahal Senegal sempat dipandang sebagai salah satu tim Afrika yang mampu membuat kejutan berkat kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang menjanjikan. Namun ketatnya persaingan grup membuat mereka gagal mengumpulkan poin yang cukup. Piala Dunia 2026 menunjukkan bahwa jarak kualitas antar negara semakin tipis, di mana tim-tim yang selama ini dianggap unggulan kedua atau kuda hitam tidak lagi bisa mengandalkan nama besar semata. Korea Selatan, Qatar, Senegal, dan beberapa negara lain menjadi contoh bahwa performa di turnamen besar ditentukan oleh konsistensi selama 3 pertandingan grup. Ketika momentum hilang dan peluang terbuang, tiket menuju fase gugur pun ikut melayang. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng Wulan di hari Jumat ini. Dan tentunya di hari Jumat terakhir pada bulan Juni ya teman Pro 2 ya. Gak kerasa nih rasanya, kemarin baru awal bulan Juni dan sekarang udah mau di penghujung bulan Juni aja nih. Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Juli teman Pro 2. Tentunya kita berharap semoga di penghujung tahun bulan Juni ini semua harapan dan juga keinginan yang ingin kita capai bisa terwujud. Tapi tenang aja, walaupun semua doa-doa kamu belum terwujud pada bulan Juni ini, semoga kita berharap sama-sama nih, semoga apapun yang kita inginkan, yang ingin kita capai itu bisa terwujud di bulan-bulan berikutnya ya teman Pro 2, tentunya di waktu yang tepat, amin ya robbal alamin. Nah di hari Jumat yang penuh berkah ini teman Pro 2, seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk memulai hari dengan afirmasi yang positif. Karena apapun harinya, bagaimanapun suasana hati kamu, bagaimanapun keadaan kamu, kalau misalnya kita mulai hari dengan hal-hal yang positif, insya Allah hari-hari itu bakal terlewati dengan sesuatu yang positif juga teman Pro 2. Buat kamu juga nih yang sedang libur di hari Jumat ini, selamat menikmati liburan kamu ya. Yang masih kerja seperti kita, gak ada liburnya nih, tentunya jangan lupa tetap semangat, jalani dengan ikhlas. Karena apapun yang kita jalani dengan ikhlas, insya Allah bakal berbuah dengan manis. Ya teman Pro 2, informasi di pagi hari ini, pernah gak sih kamu dengar susu bisa bersihkan paru-paru? Jadi sering kan kita lihat nih kalau ada kalau misalnya mau tes-tes gitu ya, itu sering banget minum susu dulu deh gitu ya, biar paru-parunya bersih. Kira-kira itu mitos atau fakta nih teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, ada mitos yang menyebutkan susu bisa membersihkan paru-paru dari racun rokok yang masih banyak dipercaya masyarakat. Karena gak sedikit perokok yang mengkonsumsi susu tertentu nih dengan harapan tentunya bisa menghilangkan tar dan nikotin yang menumpuk di dalam paru-parunya. Nah dokter sekaligus edukator kesehatan Sadam Ismail itu menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar teman Pro 2. Catat ya, tidak benar nih. Karena susu tidak bisa membersihkan paru-paru, dan jalur makanan dan jalur pernapasan memiliki saluran yang berbeda, sehingga tidak mungkin susu bisa membilas zat berbahaya yang ada di paru-paru. Nah menurutnya asap rokok masuk melalui saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru, sedangkan susu yang diminum akan masuk ke saluran pencernaan seperti kerongkongan dan lambung. Karena itu teman Pro 2, tidak ada kandungan dalam susu yang bisa membersihkan tar maupun nikotin yang menempel di jaringan paru. Nah selain itu dia juga menjelaskan nih bahwa jika cairan seperti susu justru masuk ke paru-paru, jadi kalau misalnya itu terjadi, kondisi itu bisa menyebabkan jadi tersedak, infeksi paru, sampai dengan gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti secara medis nih. Dan Sadam juga menambahkan bahwa cara paling efektif untuk menjaga dan memulihkan kesehatan paru-paru adalah dengan berhenti merokok ya. Jadi tetap menerapkan pola hidup sehat nih, di mana langkah ini dinilai jauh lebih bermanfaat dibanding mengandalkan mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.